memelihara kesehatan mental dan fisik kalian. Dan begitu saja mental mantul hari ini, sedikit simple, sedikit santai, karena memang ada kesalahan teknis gitu ya. Saya gak ada lagu nih hari ini, jadi saya harus menutup lebih awal gitu. Oke, terima kasih. Terima kasih untuk yang sudah mendengarkan saya dari awal. Dan semoga kalian puasanya mendapat berkah. Dan semoga kalian puasanya mendapat manfaat. Dan semoga puasa kalian mendapat pahala yang banyak. Dan semoga puasa kalian juga diterima. Bagi yang gak puasa, terima kasih sudah mau toleransi. Bagi yang gak puasa, bagi non muslim, semoga kalian tetap bisa menjaga fisik dan kesehatan mental kalian, agar kita bisa bertemu di kegiatan atau ritual-ritual keagamaan yang lain gitu. Saya Ian, sudah waktunya pamit untuk diri. Selamat malam sobat inspiradio.id, dan jangan lupa

besar banget, kemudian dia jadi cemas yang berlebihan begitu, dan itu bisa menyerempet kemana-mana, ke schizofren, ke depresi, ke gangguan panik dan lain-lain gitu. Lalu yang selanjutnya adalah memiliki orang tua yang terlalu melindungi atau overprotective, atau memiliki hubungan yang kurang dekat dengan orang tua. Jadi risiko fobia ini memang dapat dipicu oleh orang tua yang terlalu overprotective gitu. Jadi secara nggak langsung dia sendiri takut dengan ketakutannya sama dengan ketakutan orang tua gitu. Jadi kalau orang tuanya takut anak ini menghilangkan Tupperware gitu ya, si anak ini juga akan takut ketika Tupperware-nya hilang gitu. Karena efek yang diterima juga sama. Yang satu cemas kalau Tupperware-nya hilang, yang satu cemas ketika bawa Tupperware-nya hilang begitu. Atau yang kurang dekat dengan orang tua. Nah, orang-orang yang kurang dekat dengan orang tua ini akan menimbulkan space, jarak, hubungan begitu ya, yang diisi oleh kecemasan begitu. Karena dia akan berpikir sesuatu yang sebenarnya nggak terjadi gitu. Kayak karena terlalu jauh.

atau kurang dekat dengan orang tua, jadi gelagat atau kebiasaan aktivitas orang tua yang sedikit aja berubah, dia mungkin akan mendapatkan sebuah kecemasan di antara jarak itu tadi begitu. Lalu yang selanjutnya adalah memiliki anggota keluarga yang mengalami fobia tertentu, misalnya fobia terhadap laba-laba karena ada keluarga yang juga takut pada laba-laba. Nah, ini sama. Ini adalah kayak apa ya? Terkesannya seperti ikut-ikutan. Tapi apa ya? Masukan-masukan dari orang terdekat seperti keluarga itu juga akan berdampak pada psikologisnya, yang kemudian psikologisnya akan men-setting bahwa dia juga takut terhadap sesuatu yang sama dengan keluarganya yang punya fobia tersebut gitu. Lalu yang selanjutnya adalah mengalami tekanan atau stres dalam jangka waktu yang panjang. Stres yang tidak dikelola dengan baik berisiko menurunkan kemampuan seseorang untuk mengatasi ketakutan yang muncul pada situasi dan kondisi tertentu. Gitu. Ya, memang karena stres begitu ya. Ya udahlah. Kalau stres ini memang pemicu dari segala gangguan mental yang lain begitu. Lalu kondisi lain itu cedera kepala bisa menyebabkan kerusakan pada otak atau pernah menggunakan nabza atau sejenis narkotika begitu, atau kecanduan alkohol begitu. Ini sudah menjadi efek yang umum ya.

pastikan ada hari yang indah. Dekatlah sayangku.

kesukaan kamu. Mau kirim-kirim salam? Atau butuh tempat sharing? Dan bisa dapetin tips-tips oke. Gak usah khawatir, kalian bisa dapetin itu semua di sini. Iya, di sini radio streaming paling oke. Di mana lagi kalau bukan di Inspire Radio.

cepat karena fetish ini masih akan terus diteliti atau fetish ini masih akan mengalami perkembangan karena memang banyak sekali orang-orang yang memiliki fetish tapi tidak merasa bersalah. Dan juga banyak sekali orang-orang yang apa namanya? Protes tentang mereka memiliki fetish, maka dari itu fetish masih tetap terus dikaji ulang dan mengalami perkembangan begitu. Jadi penyakit fetish itu seperti apa? Sebenarnya penyakit fetish adalah kesenangan yang didapatkan oleh seseorang sebagai respon terhadap objek yang seringkali tidak mengandung unsur-unsur seksual. Itu penyakit fetish itu seperti itu. Namun dari beberapa kondisi, penyakit fetish ini terus mengalami perkembangan, terus mengalami perubahan. Karena banyak banget ahli-ahli yang bilang bahwa fetish ini sebuah keadaan yang normal, yang bisa dimiliki manusia seperti itu. Dan buat kalian yang memiliki fetish-fetish yang aneh-aneh, bisa langsung saja cerita di sini agar para pendengar juga bisa semakin tertarik untuk mendengarkan inspirasi di sini. Oke. Nah, ada beberapa fakta yang memang harus saya ungkapkan untuk mengetahui tentang fetish ini. Fakta pertama, memang penyakit fetish ini, orang yang memiliki fetish begitu, mereka cenderung membutuhkan suatu objek atau benda tertentu di hadapannya. Kemudian berfantasi seksual dengan objek tersebut atau digunakan kepada pasangan agar bisa meraih kepuasan seksual yang maksimal. Dan menurut penelitian lainnya, fetish yang paling umum melibatkan bagian badan tubuh seperti kaki, fitur tubuh seperti obesitas, tato, atau penindikan. Sejauh ini kaki adalah yang paling umum. Begitu.

Itu fakta-fakta yang pertama yang kalian harus kalian tahu tentang fetish. Dan fakta yang kedua adalah pelaku fetish ini memang biasanya kebanyakan menimpa seorang pria begitu. Dan walaupun untuk cewek tidak menutup kemungkinan untuk memiliki fetish yang berbeda begitu ya. Tapi kebanyakan pria memiliki fetish begitu. Yang kedua adalah pelaku fetish biasanya pria. Kondisi fetish lebih sering terjadi pada pria. Banyak orang yang dengan penyakit fetish harus memiliki objek yang menjadi daya tarik mereka atau berfantasi. Sendirian atau dengan pasangan untuk menjadi terangsang secara seksual mendapat ereksi dan mengalami orgasme. Dan seseorang dengan kondisi fetish mungkin bermasturbasi saat mereka memegang, menggosok, mencium, atau mencicipi objek tersebut. Atau mereka meminta pasangannya untuk memakai benda tersebut atau menggunakan saat berhubungan seks. Seperti itu.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Halo sobat inspiratif.
2: Halo sobat inspiratif.
3: Hai sobat inspiratif.
4: Halo sobat inspiratif semuanya.
5: Halo sobat inspiratif.
6: Halo sobat inspiratif.
7: Halo sobat inspiratif.
8: Halo sobat inspiratif.
0: Sobat inspiratif, inspiradio dimanapun Anda berada.
6: Bulan Ramadan kita tahun ini adalah
9: beda dari tahun-tahun yang sebelumnya.
10: Karena apa? Sesuai anjuran pemerintah.
6: Buat bekerja di rumah,
11: ibadah di rumah, jangan lupa hilangkan pakai sabun,
6: social distancing,
4: terus
5: physical distancing,
4: terus pakai masker.
1: Gunakan masker kalau memang kita harus keluar rumah.
10: Penting itu, penting.
4: Dan yang terpenting,
0: kami dari Inspiradio berharap semua sobat inspiratif tetap semangat.
11: Makan banyak vitamin kalau misalkan memang bisa.
8: Jaga kesehatan ya.
10: Makan teratur, 4 sehat 5 sempurna.
5: Punya motivasi hidup yang tinggi.
6: Always berpikir positif.
1: Dan lagi kita juga ucapin terima kasih
0: pada tim kesehatan
5: untuk menyelamatkan kita nih yang lagi sakit. Dan menyelamatkan, susah banget sih.
10: Cut, salah.
0: Keliru, cuk.
10: Pandemi ini bakalan berakhir.
2: Pandemi ini berakhir, amin.
5: Kami dari Inspiradio
10: mau mengucapin selamat menunaikan ibadah puasa
1: 1441 Hijriah.
8: Semoga puasanya lancar,
2: pahalanya meningkat,
11: gak bolong-bolong.
6: Dengerin kaminya dari rumah aja ya.
2: Dan kami juga siaran di rumah aja.
8: Inspiradio.
5: Inspiradio.
2: Well, Inspiradio.
0: Inspiradio.
4: Inspiradio.
6: Inspiradio.
10: Inspiradio.
12: Inspiradio.
4: Inspirasi tanpa
10: batas.
13: Hi sobat inspirative. Don't forget to follow our Twitter at @inspiradio. Like our fan page @inspiradio. Follow our Instagram @inspiradio. Visit our website at www.inspiradio.id and be inspiring people.

www.inspiradio.id.

0: You are connected to Inspiradio. Happy listening.
1: Akan kuota kali ya. Terus saya cuman and streaming now. Penuh inspirasi tiap harinya dan lebih motivasi tentunya menghibur kalian dimanapun dan kapanpun. Mau dengar lagu yang asik, cocok aja di Inspiradio. Dimana kalian bisa dengerin lagu-lagu mantap, lagu-lagu domestik, dan juga lagu ini mungkin yang kalian suka, yang pengen denger lagu-lagu lama. Pokoknya jadi aja di inspiradio.id dan kalian bisa langsung dengerin radio Inspiradio dimanapun dan kapanpun. Ketik tanda seru request atau ketik tanda seru komen untuk komentar kalian. Untuk cek URL, klik aja di tanda seru stream. Copy URL tersebut di aplikasi VLC Winem dan kalian langsung bisa dengerin Inspiradio dimanapun dan kapanpun. Inspiradio, semangat baru, inspirasi baru. Saya Robby dan Anda mendengarkan Inspiradio, inspirasi tanpa batas.

0: be listening.
1: Dokter bukan bukan nggak bisa menolong, tapi sudah kompleks sekali penyakitnya. Mungkin dokter akan bilang bahwa dia nggak berpotensi untuk hidup setahun atau dua tahun selanjutnya begitu. Sama dengan psikologi atau ilmu kesehatan mental juga seperti itu. Jadi mungkin mereka tidak tahu tentang mereka tidak tahu tentang apa yang akan terjadi.

0: You are connected to Inspiradio. Happy listening.
1: Ya. Jadi saya ingatkan lagi kalau buat teman-teman yang pengen curhat, pengen berbagi informasi atau pengen berdiskusi atau pengen konsultasi, sekalian langsung aja ke media sosialnya inspiradio.id gitu. Dan apa namanya, dan jangan lupa untuk memfollow semua media sosialnya inspiradio.id, karena di dalamnya banyak sekali informasi dan banyak sekali konten-konten yang menarik untuk di simak seperti itu. Dan jangan lupa untuk tetap terus dengerin inspiradio.id dan ajak teman-teman kalian untuk dengerin inspiradio.id begitu. Oke. Setelah membahas tarot, apakah horoskop, apakah zodiak bisa membaca keberbaikan seseorang, semua sudah saya beberkan tadi. Dan apakah tarot juga bisa meramal kesehatan mental seseorang, semua sudah saya katakan tadi. Dan buat kalian-kalian yang pengen, atau buat kalian-kalian yang pengen tahu, atau buat kalian yang kepo tentang sikap dan sifat apa aja yang berpotensi untuk menjadikan kalian ini mempunyai penyakit mental seperti itu ya. Di semua, sebenarnya di semua zodiak itu apa ya? Di semua zodiak itu

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Halo sobat inspiratif.
2: Halo sobat inspiratif.
3: Hai sobat inspiratif.
4: Halo sobat inspiratif semuanya.
5: Halo sobat inspiratif.
6: Halo sobat inspiratif.
7: Halo sobat inspiratif.
8: Halo sobat inspiratif.
0: Sobat inspiratif, Inspiradio dimanapun Anda berada.
9: Sesuai anjuran pemerintah,
6: buat bekerja di rumah,
10: ibadah di rumah, jangan lupa cuci tangan pakai sabun,
6: social distancing,
4: terus
5: physical distancing,
4: terus pakai masker.
1: Gunakan masker kalau memang kita harus keluar rumah.
9: Penting itu, penting.
4: Dan yang terpenting,
0: kami dari Inspiradio berharap semua sobat inspiratif tetap semangat.
10: Makan banyak vitamin kalau misalkan memang bisa.
8: Jaga kesehatan ya.
9: Makan teratur, 4 sehat 5 sempurna.
5: Punya motivasi hidup yang tinggi.
6: Always berpikir positif.
1: Dan lagi kita juga ucapin terima kasih
0: pada tim kesehatan
5: untuk menyelamatkan kita nih yang lagi sakit. Dan menyelamatkan, susah banget sih.
9: Cut, salah.
0: Keliru, cuy.
9: Pandemi ini bakalan berakhir.
2: Pandemi ini berakhir, amin.
6: Dengerin kaminya dari rumah aja ya.
2: Dan kami juga siaran di rumah aja.
8: Inspiradio.
10: Radio.
1: Inspiradio.
5: Well, Inspiradio.
2: Inspiradio.
0: Inspiradio.
4: Inspiradio.
6: Inspiradio.
9: Inspiradio.
11: Inspiradio.
12: Inspirasi tanpa batas.
13: Hi Sobat Inspirative. Don't forget to follow our Twitter at Inspiradio. Like our fan page, Inspiradio 8. Follow our Instagram, Inspiradio. Visit our website at www.inspiradio.id. And be inspiring people.

0: ganda dan isai, kalau pilihan ganda tadi kan ada 6. Soalnya, kalau pilihan yang isai juga ada 6 soalnya. Kalau pilihan ganda kalian, kalau menjawab betul lebih dari 4, dan pilihan esainya juga begitu lebih dari 4, nah, kalian perlu mewaspadai diri kalian karena kalian punya potensi untuk menjadi psikopat gitu. Jadi buat kalian yang mempunyai jawaban yang lebih tinggi, jawaban yang tinggi, maka kalian akan mempunyai potensi untuk menjadi psikopat. Yang artinya kalian harus dapat mengontrol diri kalian sendiri, begitu. Oke. Sudah selesai? Oke. Sekarang kita balik ke pembahasan fetish. Tapi banyak sekali teman-teman yang memang tanya. Katanya kalau potensi bukannya malah harus dikembangkan ya, C. Waduh, saya dicewer dong. Enggak semua potensi harus dikembangkan ya. Kalau ada potensi korupsi, enggak perlu harus dikembangkan. Kalau ada potensi yang buruk, enggak perlu harus dikembangkan. Gitu ya. Terus ada lagi yang nanya dari Fulan bin Fulan. Ya. Dia nanya, kalau hate speech juga dibacakan. Jadi kalau bilang I hate you, dibacain juga enggak? Gitu. Saya akan bacakan semuanya. Saya bacakan semuanya. Mau kalian mau bilang I hate you, mau kalian mau bilang I miss you, I love you, tak bacakan semuanya. Tak bacakan doang loh ya. Enggak tak apa-apain. Oke. Okay. Jadi kemarin saya sudah membahas tentang fetish dan kalian tahu tentang pengertian fetish. Dan juga mungkin kalian juga sudah tahu apa itu fetish, penyebabnya, tandanya, gejalanya, bagaimana cara mengatasinya. Kalian sudah tahu semua karena kemarin sudah saya kasih tahu. Gitu. Sudah saya bacakan di stream 2 minggu yang lalu. Nah, kalau kalian pengen tahu tentang
1: lagu kesukaan kamu. Oke, kirim salam

Jangan lupa untuk tetap terus mendengarkan inspiradio.id dan jangan lupa untuk memfollow semua akun sosial media inspiradio.id karena di dalamnya akan ada banyak konten-konten yang menarik, akan ada banyak informasi-informasi yang menarik yang akan menemani kalian di masa pandemi. Dan bagaimana kabar-kabar para pendengar? Dan buat fans inspiradio.id atau warga inspiradio.id yang sudah mengirimkan video, foto yang sudah diedit dan sudah diupload di Instagram, itulah dia hasilnya dan selamat buat kalian dan terima kasih sudah mau berpartisipasi untuk mengikuti foto dan video untuk kemerdekaan di Indonesia gitu. Nah, ngomong-ngomong soal kemerdekaan, kita akan masuk ke dalam tema kita pada malam hari ini, yaitu mental merdeka. Apa itu mental merdeka dan bagaimana yang dimaksud dengan mental merdeka? Sebelum saya menuju ke sana, saya akan memberitahukan kepada kalian bahwa kalian juga bisa loh curhat. Kalian juga bisa. Oh, ada yang menghubungi saya. Oke, koneksi agak nggak stabil, jadi mohon maaf jika terputus-putus. Dan mohon maaf kalau memang saya mungkin keskip atau memang saya mungkin keduluan atau memang ada yang terpotong-terpotong karena memang koneksinya nggak stabil begitu. Oke. Sampai mana saya tadi? Oke. Pokoknya buat kalian para pendengar, kalian bisa langsung aja curhat ke inspiradio.id kalau kalian mau curhat. Kalau kalian mau berbagi informasi juga bisa, kalau kalian mau kritik dan saran juga bisa. Kalian kalau mau tanya-tanya juga bisa, kalau mau konseling juga bisa langsung aja ke inspiradio.id gitu. Nah, kalau untuk sahabat inspiradio.id ini apa sih yang mendasari atau yang membuat kalian ingin menjadi seseorang yang merdeka? Karena kita tahu bahwa kemerdekaan itu seperti biasanya ya, kemerdekaan itu sesuatu atau suatu keadaan di mana kita terlepas dari penjajahan. Maka dengan terlepasnya kita dari penjajahan itu yang disebut dengan merdeka. Begitu. Jadi kita enggak ada yang menindas, enggak ada yang musik begitu. Itu yang namanya merdeka. Jika dari sebuah fenomena. Nah, kalau untuk mental yang merdeka seperti apa? Sebenarnya tinggal menggabung saja atau membalik saja sebuah makna dari mental yang merdeka begitu. Nah, mental yang merdeka ini adalah sebuah kondisi di mana mental kita itu sudah free, tidak ada tekanan, tidak ada jajahan dari siapapun, dan tidak ada sebuah kesulitan atau

sebuah kondisi di mana mental kita menghadapi sebuah tekanan, gitu. Jadi mental kita bebas dan sehat seperti manusia pada umumnya, gitu. Itulah yang disebut mental yang merdeka. Dan saya harap para pendengar yang ada di sini akan atau juga mendapatkan sebuah kemenangan, kemerdekaan dalam mental kalian. Paling enggak dalam mental kalian aja begitu. Sebuah kebebasan dari mental kalian. Begitu. Nah, jauh atau dulu sebelum saya memberikan tema mental merdeka, itu dulu ada sebuah fenomena yang dinamakan dengan revolusi mental. Yang dimana sebuah plakat besar terpampang waktu pemilihan presiden, kalau nggak salah, di dekat rumah saya. Yang judulnya Revolusi Mental, Membangun Jiwa Merdeka Menuju Bangsa Besar. Begitu tulisan plakatnya. Karena dalam kehidupan sehari-hari, praktek revolusi mental ini adalah menjadi manusia yang berintegritas, mau bekerja keras, dan punya semangat gotong royong. Kayak begitu sebuah plakat dari revolusi mental. Revolusi mental ini adalah sebuah program yang dicanangkan oleh pemerintah, di mana pemerintah ingin meningkatkan sebuah rasa patriotisme di dalam kehidupan bermasyarakat agar masyarakat semakin mencintai negerinya sendiri, begitu. Nah, apa sih revolusi mental ini? Revolusi mental adalah suatu gerakan untuk menggembleng manusia Indonesia agar menjadi manusia baru, berhati putih, berkemauan baja, bersemangat elang raja wali, berjiwa api yang menyala-nyala. Nah, itu adalah gagasan revolusi mental yang pertama kali dilontarkan oleh Presiden Soekarno pada peringatan Hari Kemerdekaan 17 Agustus 1956. Soekarno melihat revolusi nasional Indonesia saat itu sedang mandek, padahal tujuan revolusi untuk meraih kemerdekaan Indonesia yang seutuhnya belum tercapai. Nah, revolusi di zaman kemerdekaan adalah sebuah perjuangan fisik. Perang melawan penjajah dan sekutunya itu juga untuk mempertahankan negara kesatuan Republik Indonesia. Cek. Halo. Oke. Kini, 70 tahun setelah bangsa kita merdeka, sesungguhnya perjuangan itu belum dan gak pernah berakhir. Kita semua memang masih harus melakukan revolusi, namun dalam arti yang berbeda, bukan lagi mengangkat senjata, tapi membangun jiwa bangsa. Ya, itu dia yang dicanangkan oleh pemerintah. Saya nggak tahu kenapa pemerintah tiba-tiba mencanangkan ini. Apa karena memang ada fenomena di mana patriotisme atau rasa kebangsaan masyarakat di Indonesia ini berkurang atau bagaimana. Karena jika ditilik dari sebuah fenomena yang berangkat dari kejadian yang baru-baru ini, seperti COVID-19 begitu ya, sungguh sangat wajar jika masyarakat sudah terkikis mental revolusi mentalnya terkikis gitu. Yang artinya masyarakat Indonesia sebagian tidak mendapatkan trust atau kepercayaan terhadap pemerintahan di Indonesia begitu.
Saya nggak akan bicara jauh tentang pemerintah Indonesia, tapi saya hanya akan membicarakan mental masyarakat yang ada di Indonesia akhir-akhir ini, begitu. Karena sangat banyak sekali pertebaran hoax, karena banyak sekali pertebaran isu-isu yang negatif, karena memang banyak sekali kejadian-kejadian yang membuat kita jadi semakin pesimis, yang dimana kita merasa secara nggak langsung bahwa kita ini sedang terjajah, nggak lagi merdeka. Terjajah oleh bangsa sendiri, terjajah oleh pemerintahannya sendiri, terjajah oleh keadaan, dan sebagainya. Sebuah hal yang wajar jika masyarakat itu akan menganggap bahwa dirinya merasa terpojok atau dirinya berada dalam kesulitan, di mana sebuah kebiasaan yang dia lakukan menjadi berbeda dari sebelumnya. Dan kinerja dari pemerintah dan juga kinerja daripada lembaga-lembaga pemerintahan juga tidak berfungsi secara maksimal. Seperti biasa, orang-orang yang membutuhkan masih banyak yang belum tersalurkan. Seperti biasa, orang-orang yang memang butuh bantuan tidak terbantu secara maksimal. Kita tidak akan mencapai sebuah mental yang merdeka terhadap bangsa Indonesia sendiri jika revolusi mentalnya masih hanya sebagai wacana, bukan sebagai kegiatan atau gerakan yang memang dapat membuat kita menjadi sebuah individu yang merdeka secara mental begitu. Karena banyak banget orang-orang di luar sana, para teman-teman kita yang memang dalam keadaan yang susah. Bukan berarti pemerintah tidak membantu atau mengelola semua kejadian atau bencana ini dengan baik gitu. Cuman yang jadi masalah adalah masyarakat ditabrakkan oleh dua hal. Yang satu pro pemerintah, yang satu kontra dengan pemerintah. Yang dimana jika ada kejadian yang seperti ini, maka masyarakat mau tidak mau mempunyai kondisi di mana masyarakat harus memilih antara pro atau kontra. Yang jadi masalah adalah ketika masyarakat dihadapkan dengan dua pilihan pro atau kontra, masyarakat diisukan, masyarakat terus dijejali dengan isu-isu hoax, masyarakat terus dijejali dengan sebuah kesulitan yang terus-menerus datang, di mana mau tidak mau atau malah secara otomatis masyarakat akan memilih kontra dengan apa yang dilakukan oleh pemerintah. Bukan sebuah hal yang mustahil atau bukan sebuah hal yang aneh jika masyarakat memilih kontra pemerintah, karena memang banyak sekali masyarakat di luar sana yang tidak percaya, yang setiap harinya dicecar oleh isu-isu yang negatif di luar sana, atau malah tidak mendapatkan sentuhan dari pemerintah. Kita, masyarakat, memang sedang dihadapi oleh masalah-masalah yang kita tidak tahu persis. Di mana
masalah-masalah yang tidak terjelaskan dengan baik di masyarakat, maka masyarakat akan mempunyai asumsi sendiri. Dan parahnya, masyarakat yang mempunyai asumsi sendiri ini akan mencapai sebuah asumsi di mana asumsinya bisa jadi buruk dan bisa jadi baik. Dan asumsi-asumsi yang buruk seperti ini itu terus berada di dalam masyarakat. Seperti sebuah bom waktu yang akan meledak, di mana masyarakat akan selalu dibayangi oleh sebuah hoax, sebuah provokatif, sebuah kalimat yang menyebabkan masyarakat sudah hilang kepercayaannya kepada pemerintah begitu. Yang harusnya pemerintah juga mengambil tindakan, karena di luar sana banyak sekali masyarakat yang masih menganggap atau masih memilih sebuah hoax daripada fakta yang ada di lapangan begitu, yang dimana kembali lagi bahwa masyarakat tidak bisa membangun jiwa yang merdeka. Karena untuk membangun jiwa yang merdeka, kita perlu mengubah cara pandang, pikiran, sikap, dan perilaku agar berorientasi pada kemajuan dan hal-hal yang modern, sehingga Indonesia ini bisa menjadi bangsa yang besar dan mampu berkompetisi dengan bangsa-bangsa lain di dunia. Kenapa membangun jiwa bangsa merdeka itu penting? Membangun jalan, irigasi, pelabuhan, bandara, atau pembangkit energi juga penting. Tapi kayak kata Bung Karno, membangun suatu negara itu nggak hanya berasal dari sekedar pembangunan fisik yang bersifat material aja gitu. Namun sesungguhnya membangun jiwa bangsa, dengan kata lain, modal utama membangun suatu negara adalah membangun jiwa bangsa. Inilah yang menjadi ide dasar dari digaungkannya kembali gerakan revolusi mental oleh Presiden Joko Widodo.

0: You are connected to Inspiradio. Happy listening.
1: Nah, kalau dalam kehidupan sehari-hari, cek. Nah, kalau dalam kehidupan sehari-hari, praktek evolusi mental adalah menjadi manusia berintegritas, mau bekerja keras, dan punya semangat gotong royong. Para pemimpin dan aparat negara akan jadi pelopor untuk menggerakkan revolusi mental. Dimulai dari masing-masing kementerian lembaga sebagai pelopor gerakan revolusi mental, pemerintah lewat kementerian juga harus melakukan tiga hal utama, yaitu bersinergi, membangun manajemen isu, dan terakhir penguatan kapasitas aparat negara. Yang dimana gerakan revolusi mental ini harapannya akan berdampak positif terhadap kinerja pemerintahan. Dalam waktu yang tidak terlalu lama, ada banyak prestasi yang diraih berkat semangat integritas, kerja keras, dan gotong royong dari aparat negara dan juga masyarakat. Pemberantasan illegal fishing, pengelolaan BBM lebih bersih dan transparan, pembangunan pembangkit listrik terbesar di Asia Tenggara, pembangunan tol Trans Jawa, Trans Sumatera, dan Kalimantan adalah sedikit hasil kerja keras pemerintah presiden. Kedepan, gerakan revolusi mental akan semakin digalakkan agar 9 agenda prioritas pemerintah yang tertuang dalam nawacita bisa terwujud. Begitu. Itu yang dikatakan oleh PDI atau pemerintah. Pemerintah ya, bukan PDI. Itu dikatakan oleh pemerintah tentang revolusi mental. Ya, saya tahu. Mungkin banyak banget pendengar yang gak setuju. Gak apa-apa. Karena memang kita semua memiliki sebuah ideologi-ideologi sendiri atau sebuah paham-paham sendiri, gitu ya. Tapi mau nggak mau, revolusi mental ini juga sebagai cara suatu pemerintah untuk dapat membuat gerakan hidup yang baru. Nah, kalau di mental mantul, itu nggak usah ndakik-ndakik ke sana, karena kita harus bebas dulu dari sebuah tekanan, kita harus bebas dulu dari sebuah stres, dari sebuah stresor, dari sebuah hal-hal yang membuat kita menjadi tidak bisa menjalani hidup dengan bahagia. Gitu. Jadi buat para pendengar yang memang ingin cek, halo. Jadi buat para pendengar yang memang ingin sebuah mental yang merdeka, maka kita harus melawan sebuah penjajahan di mana penjajahan tersebut bisa mendatangkan sebuah stres dan sebuah tekanan dalam hidup kita. Cara memeranginya adalah bahagia, dimana kita semua mempunyai cara untuk berbahagia, kita semua mempunyai cara untuk menghilangkan tekanan yang ada di dalam diri kita sendiri. Seperti yang dikatakan pada mental mantul kemarin, untuk mencapai sebuah jiwa yang sehat, kita mempunyai mental yang harus kuat. Maka kita kuatkan dulu mental kita agar tidak bisa terjajah oleh sebuah stresor di luar sana. Begitu. Nah, kalau untuk Nah, kalau untuk para pendengar di luar sana yang sedang mendengarkan ini, menurut kalian revolusi,

0: mental yang merdeka itu seperti apa? Apakah kalian sudah mencapai sebuah kemerdekaan di dalam mental kalian? Ataukah mental kalian akan menuju kemerdekaan? Atau malah bahkan mental kalian masih dijajah? Kalian bisa tuliskan semuanya di inspiradio.id, karena semuanya akan dibacakan.
1: You are connected to Inspiradio. Happy listening.
0: Ya, sudah 15 menit, 30 menit. 30 menit mungkin ya. Oke. Sudah 30 menit mental mantul menemani kalian. Dan minta maaf bahwa ada kesalahan atau kendala teknis yang membuat on air ini tidak bisa maksimal. Jangan khawatir, mental mantul akan kembali lagi. Entah minggu depan, entah minggu depannya lagi. Pokoknya yang jelas, mental mantul akan selalu hadir. Jadi jangan lupa kalau mau request mental mantul bisa langsung aja ke inspiradio.id. Dan mental mantul akan selalu hadir jika di request gitu. Nah, sudah 30 menit saya menemani kalian. Dan sebagai pesan-pesan terakhir, semoga kalian bisa dapatkan sebuah fenomena di mana mental kalian bisa merdeka. Atau paling enggak, kalian harus berjuang agar mentalnya merdeka. Agar terus bahagia, agar terus bebas, dan agar terus bisa berjalan tanpa beban. Begitu. Nah, sudah 30 menit mental mantul menemani kalian. Pokoknya yang jelas, kalau kalian ingin curhat, ingin berbagi informasi, atau bahkan mengucapkan kritik dan saran, bisa langsung aja ke inspiradio.id. Oke? Saya RJ Ian, pamit undur diri. Assalamualaikum.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Halo sobat inspiratif.
2: Halo sobat inspiratif.
3: Hai sobat inspiratif.
4: Halo sobat inspiratif semuanya.
5: Halo sobat inspiratif.
6: Halo sobat inspiratif.
7: Halo sobat inspiratif.
8: Halo sobat inspiratif.
0: Sobat inspiratif, Inspiradio dimanapun Anda berada.
9: Sesuai anjuran pemerintah,
6: buat bekerja di rumah,
10: ibadah di rumah, jangan lupa cuci tangan pakai sabun,
6: social distancing,
4: terus
5: physical distancing,
4: terus pakai masker.
1: Gunakan masker kalau memang kita harus keluar rumah.
9: Penting itu, penting.
4: Dan yang terpenting,
0: kami dari Inspiradio berharap semua sobat inspiratif tetap semangat.
10: Makan banyak vitamin kalau misalkan memang bisa.
8: Jaga kesehatan ya.
9: Makan yang teratur, 4 sehat 5 sempurna.
5: Punya motivasi hidup yang tinggi.
6: Always berpikir positif.
1: Dan lagi kita juga ucapin terima kasih
0: pada tim kesehatan
5: untuk menyelamatkan kita nih yang lagi sakit. Dan menyelamatkan, susah banget sih.
9: Cut! Salah.
0: Keliru, cuk.
9: Pandemi ini bakalan berakhir.
2: Pandemi ini berakhir. Amin.
6: Dengerin kaminya dari rumah aja ya.
2: Dan kami juga siaran di rumah aja.
8: Inspiradio.
10: Radio.

Thank you. Thank you.

Thank you. Thank you very much.

Thank you. Thank you.

Thank you. Okay. Okay. A one, two, three, four.

Thank you. Thanks very much.

Thank you very much. Thank you. Thank you.

Thanks very much. Solo, just guaranteed to make you smile.

review, dimana kalian bisa dengerin lagu-lagu yang asik dengan gak kuota yang gak terlalu banyak makan kuota kalian. Terus saya cuman and streaming out penuh inspirasi tiap harinya dan lebih motivasi tentunya menghibur kalian dimanapun dan kapanpun. Mau denger lagu yang asik, cocok aja di Inspire Radio. Dimana kalian bisa dengerin lagu-lagu mantap, lagu-lagu domestik, dan juga lagu ini mungkin yang kalian suka, yang pengen denger lagu-lagu lama. Pokoknya cocok aja di inspireradio.id dan kalian bisa langsung dengerin Radio Inspire Radio dimanapun dan kapanpun. Ketik tanda seru request atau ketik tanda seru komen untuk komentar kalian. Untuk cek URL, klik aja di tanda seru stream. Copy URL tersebut di aplikasi VLC Winamp dan kalian langsung bisa dengerin Inspire Radio dimanapun dan kapanpun. Inspire Radio, semangat baru, inspirasi baru. Saya Robby dan Anda mendengarkan Inspire Radio, inspirasi tanpa batas.

seseorang, dia mendapatkan kepuasan gitu, yang dimana itu menjadi gangguan gitu. Dan kelainan zoofilia ini dikenal penderitanya mungkin berfokus pada hewan peliharaan seperti anjing atau hewan ternak seperti domba atau kambing. Cuman kalau untuk yang kasus ini kebetulan aja cumi gitu yang dia pegang. Kalau mungkin yang dia pegang adalah tempe atau tahu, nggak mungkin dia akan nggak mungkin dia akan bilang atau melakukan gituan gitu ya. Karena nggak hanya ini kasusnya, bukan kasus baru, dimana bukan kasus langka juga, dimana banyak banget kasus-kasus yang sudah terkenal atau banyak banget kasus-kasus yang nggak di blow up, yang dimana kasus-kasus tersebut memang apa ya, memang kadang sering terjadi di anak muda yang cukup kesepian begitu. Yang pertama ini ada orang-orang yang memang melakukan penyimpangan seksual gitu. Ada satu orang yang namanya Kitsau Gona, seorang pria yang melakukan hubungan seks menyimpang dengan seekor kambing di persidangan. Ia dihadapkan dengan korbannya, si kambing, untuk menjadi saksi. Aduh. Namun bukan si kambingnya yang langsung bersaksi, tapi ia didampingi gembalanya. Kicau kemudian dipenjara 10 tahun setelah mengakui kejahatannya. Media di Kenya menyebutkan ini menjadi kasus yang langka karena hewan dijadikan saksi pengadilan. Tapi yang saya garis bawahi di sini adalah hewan itu juga makhluk hidup yang berhak mendapat kebebasan, yang dimana kalau di luar negeri hewan-hewan tersebut akan dilindungi hak-haknya yang sama kayak manusia gitu ya, butuh kebebasan juga. Terus kemudian kalau manusianya melakukan hal-hal yang tidak sesuai dengan peri kemanusiaannya, padahal itu dilakukan pada hewan, maka orang itu akan dipenjara juga kalau di luar negeri gitu. Kemudian ada Bernard Marsonek yang umurnya 58 tahun ditangkap setelah diduga melakukan hubungan menyimpang dengan pitbull di taman depan rumahnya. Ini membuat tetangga di depannya ketakutan. Ketika polisi tiba, tetangga mengatakan Marsonek sudah menghentikan apa yang sudah dituduhkan setelah mereka berteriak kepadanya. Marsonek ditangkap dengan dua tuduhan, yang yakni kepemilikan senjata api, kekejaman terhadap hewan, dan aktivitas seksual dengan hewan gitu. Dunia makin aneh, dimana perilaku orang-orangnya juga semakin aneh. Ya memang mau gimana lagi, karena memang ada kelainan yang seperti itu gitu. Ini enggak hanya terjadi kepada pelakunya aja ya, tapi orang-orang yang melihatnya, sama kayak kasus cumi tadi, di mana orang yang mendengar, melihatnya itu apa ya? Orang-orang yang

Nyambung kayak ini? Nyambung. Nyambung gak sih? Cek, cek. Hello. Cek. Oke, nyambung. Oke. Setelah satu lagu tadi, kita akan bahas tentang impostor lebih jauh lagi. Begitu. Nah, kalau kalian pernah melihat film Black Swan, ya, atau kalian pernah kenal dengan Natalie Portman, Nah, dia itu pernah berpidato di depan mahasiswa di Universitas Harvard, begitu ya, ketika dia meraih gelar sarjana psikologinya dulu, saat kuliah dulu. Dia ngomong gini, bahkan 12 tahun setelah lulus, saya tetap merasa tidak percaya bahwa diri saya layak. Saya harus mengingatkan diri saya sekarang, kamu di sini karena suatu alasan. Hari ini saya merasa sama seperti saat saya masuk Harvard pada 1999. Saya merasa seperti ada kesalahan bahwa saya tidak cukup pintar untuk ada di sini. Dan setiap saya membuka mulut, saya mesti membuktikan bahwa saya bukan sekedar artis bodoh. Begitu. Dan saat berkuliah dulu, Portman mengaku

kerap merasa terintimidasi oleh keberadaan banyak temannya yang dia rasa begitu pandai. Ia melewati tahun-tahun pertama di kampus mencoba membuktikan kepada orang lain dan dirinya bahwa ia serius mengambil studi di Harvard dengan cara mengambil kelas-kelas yang sulit saja. Begitu. Jadi, merasa rendah diri, merasa bahwa ini cuma keberuntungan, bukan hanya rendah diri ya. Jadi, berbeda dengan rendah diri itu dia nggak mau dianggap. Dia tahu bahwa seperti itu. Jadi dia mengerti bahwa rendah diri ini dapat membuat rasa minder begitu. Tapi kalau impostor syndrome, dia itu merasa bahwa dia penipu. Dia merasa bahwa dia ini nggak pantas ada di situ. Bahwa dia merasa bahwa dia ini bukan jalan saya, ini bukan passion saya, begitu. Dan tidak hanya Portman yang pernah melakukan kemampuannya sendiri, diwartakan dekat. Sederet pesohor lainnya pun pernah mengalami hal serupa. Padma Lakshmi, pembawa acara salah satu juri Top Chef, misalnya, sempat menyatakan bahwa pada musim pertama Top Chef, saya menderita impostor syndrome. Saya merasa tidak memiliki pengalaman memasak di restoran. Saya pikir saya hanya akan menjadi pembawa acara yang baik saja pada suatu waktu. Bahkan mungkin.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Halo sobat inspiratif.
2: Halo sobat inspiratif.
3: Hai sobat inspiratif.
4: Halo sobat inspiratif semuanya.
5: Halo sobat inspiratif.
6: Halo sobat inspiratif.
7: Halo sobat inspiratif.
8: Halo sobat inspiratif.
0: Sobat inspiratif, Inspiradio dimanapun Anda berada.
6: Bulan Ramadan kita tahun ini adalah
1: beda dari tahun-tahun yang sebelumnya.
9: Karena apa? Sesuai anjuran pemerintah.
6: Buat bekerja di rumah,
10: ibadah di rumah, jangan lupa cuci tangan pakai sabun,
6: social distancing,
4: terus
5: physical distancing,
4: terus pakai masker.
1: Gunakan masker kalau memang kita harus keluar rumah.
9: Penting itu, penting.
4: Dan yang terpenting,
0: kami dari Inspiradio berharap semua sobat inspiratif tetap semangat.
10: Makan banyak vitamin kalau misalkan memang bisa.
8: Jaga kesehatan ya.
9: Makan teratur, 4 sehat 5 sempurna.
5: Punya motivasi hidup yang tinggi.
6: Always berpikir positif.
1: Dan lagi kita juga ucapin terima kasih
0: pada tim kesehatan
5: untuk menyelamatkan kita nih yang lagi sakit. Dan menyelamatkan, susah banget sih.
9: Cut, salah.
0: Keliru, cuk.
9: Pandemi ini bakalan berakhir.
2: Pandemi ini berakhir, amin.
5: Kami dari Inspiradio
9: mau mengucapin selamat menunaikan ibadah puasa
1: 1441 Hijriah.
8: Semoga puasanya lancar,
2: pahalanya meningkat,
10: gak bolong-bolong.
6: Dengerin kaminya dari rumah aja ya.
2: Dan kami juga siaran di rumah aja.
8: Inspiradio.
5: Inspiradio.
2: Well, Inspiradio.
0: Inspiradio.
4: Inspiradio.
6: Inspiradio.
9: Inspiradio.
5: Inspiradio.
4: Inspirasi tanpa
9: batas.
11: Hi Sobat Inspirative. Don't forget to follow our Twitter at Inspiradio. Like our fan page, Inspiradio 8. Follow our Instagram, Inspiradio. Visit our website at www.inspiradio.id and be inspiring people.

24 hours a day and 7 days a week online radio.

Hey, welcome to Mentor Mantul, sebuah program baru di inspiradio.id, di mana selama 1 jam ke depan akan membahas seputar kesehatan mental, berbagai informasi, dan kondisi yang berhubungan dengan kesehatan mental, yang mungkin dapat membuat mental para pendengar menjadi lebih mantul atau mantap betul dalam menjalani aktivitas sehari-hari. Kemampuan yang dimiliki manusia memang tidak tercipta hanya dari keturunan, namun dari beberapa pengalaman dan pembelajaran. Pengalaman-pengalaman yang dimiliki manusia tentu saja dapat berpengaruh kepada kemampuan yang dimiliki menjadi semakin lebih baik. Sedangkan pembelajaran yang dilalui oleh manusia juga berpengaruh kepada kualitas kemampuan yang dimiliki oleh manusia. Dengan kemampuan dan keahlian yang dimiliki oleh manusia, maka manusia dengan segala usahanya mampu menghasilkan sebuah prestasi. Namun, dengan segala prestasi yang dimiliki oleh manusia, terdapat berbagai perasaan di dalamnya. Kebahagiaan dan kebanggaan yang dirasakan oleh manusia menjadi sebuah tolak ukur. Prestasi yang diraih sangat berharga. Namun, dalam berbagai kondisi, manusia malah tidak menyadari bahwa prestasi yang diraihnya membuat dirinya tidak berjaya. Lantas, apakah semua prestasi yang diraih hanya sebuah kebetulan semata? Ataukah semua prestasi hanyalah campur tangan keberuntungan tanpa adanya bantuan dari kemampuan diri sendiri? Lalu, bagaimanakah presisi antara prestasi dan keberuntungan mengambil tempat dalam hidup manusia? Semua pertanyaan akan dibahas selama 1 jam ke depan bersama saya, RC yang baru, dan inilah Mental Mantul.

Halo, kembali lagi bersama saya RJ baru. Suaranya jelas nggak sih? Oke. Kembali lagi bersama saya RJ baru di Mental Mantul yang hari ini akan membahas tentang semua kesehatan mental yang up to date dan lagi ngetrend baru-baru ini begitu. Tapi sebelum itu, saya mau mengingatkan kepada kalian kalau kalian mau request, mau curhat, mau konsultasi, atau berbagi informasi bisa langsung saja ke sosial medianya inspiradio.id begitu. Semua request, semua apa namanya, semua request, semua keluh kesah, semua curhatan akan saya bacakan di sana. Dan kalau mungkin kalian apa namanya malu untuk nanya, bisa langsung japri saya, dan kontak saya ada di grup inspiradio.id begitu. Dan tema kita hari ini sekarang adalah tentang impostor syndrome. Nah, kalau kalian nih yang baru dengar kata impostor, ya buat kalian yang kaum milenial yang baru dengar kata impostor, mungkin langsung terngiang-ngiang atau langsung teringat dengan game Among Us gitu. Karena game Among Us ini sedang ngetrend beberapa bulan kemarin, dan salah satu kata yang mudah diingat adalah impostor seperti itu. Nah, apakah impostor syndrome dan impostor dengan game Among Us ini ada kaitannya atau tidak, kita akan bahas selanjutnya di Mental Mantul begitu. Nah, sebelumnya saya mau memberitahukan kepada kalian bahwa tema ini, kenapa saya mengangkat tema ini, karena memang ada yang merequest begitu. Jadi ada beberapa pendengar merequest untuk membahas tentang impostor syndrome ini begitu. Memang tidak apa ya, requestnya tidak langsung ke grup Inspiradio, tapi dia requestnya langsung ke chat pribadi. Jadi dia nggak mau disebutkan namanya karena dia takut malu atau takut identitasnya ketahuan begitu ya. Jadi dia langsung japri saya untuk membahas tentang impostor ini gitu. Dan saya juga kaget karena memang impostor ini kemudian tiba-tiba naik menjadi sebuah pembahasan di kesehatan mental seperti itu, karena beberapa belakangan hari ini kita disibukkan dengan berbagai peristiwa yang ada di Indonesia begitu. Ya, mulai dari peristiwa yang kontroversial sampai peristiwa yang mengkhawatirkan, semua ada di Indonesia. Dan tiba-tiba ada hype drama Korea yang lagi hype ini, kemudian mengangkat masalah tentang impostor syndrome seperti ini. Karena impostor syndrome sendiri juga gak terlalu lama ditemukan, jadi bisa dikatakan masih baru sindromnya ini, baru ditemukan oleh beberapa ilmuwan di luar sana ya begitu. Nah, tema ini diangkat karena memang awalnya dari drama Korea begitu. Kemarin sempat hype atau sempat trending drama Korea Startup namanya. Judulnya ya Startup. Saya belum melihat dramanya atau menonton dramanya begitu, karena panjang, ada 16 episode atau enggak beberapa episode begitu, dan saya baru tahu sekarang begitu. Karena saya juga bukan penggemar drama Korea, tapi saya tahu tentang drama-drama Korea yang selain ini, karena ini termasuk drama Korea yang baru seperti itu. Nah, di dalam drakor ini ada sebuah peristiwa di mana yang dinamakan impostor syndrome. Jadi
karakter, bukan karakter apa ya, karakter utama apa ya. Jadi Dalmi ki sapa ya? Jadi Dalmi, orang yang berperan, yang bermain di dalam drama Korea itu, iku merasakan apa ya, mengetahui bahwa dia dibohongi oleh pria yang disukainya yang bernama Nam Dosan, dan kemudian Nam Dosan dan mentornya di Sanbok, Han Jin Pyong, marah, kesal, dan sedih. Itu yang dirasakan Dalmi. Dalmi juga merasakan itu ketika rahasia besar dua pria itu terbongkar. Dua pria itu Nam Dosan dan Han Jin Pyong. Itu reaksi normal, karena memang dibohongi ya, dia marah, kesal, dan sedih. Nah, namun apa yang terjadi pada Dalmi sedikit berbeda. Dia berusaha bersikap profesional, namun di sisi lain dia juga mengalami masalah psikologis lainnya, di mana dia merasa semua pencapaian diri dan kepercayaan dirinya adalah sebuah kebohongan dan kepalsuan. Kondisi psikologis ini disebut dengan impostor syndrome atau sindrom penyemu atau sindrom penipu. Nah, kaitannya dengan game Among Us. Kenapa kok game Among Us itu disebut impostor? Sebenarnya impostor itu adalah artinya penyemu atau penipu. Makanya di game Among Us, semua yang menjadi impostor itu penipu. Dia harus menipu teman-temannya bahwa dia yang membunuh korban. Seperti itu. Jadi disitulah kata impostor disematkan. Kalau di game ya. Nah, kalau di drama Korea, itulah kejadian yang dialami oleh Dalmi. Dan apa sebenarnya impostor syndrome seperti yang dialami oleh Seol Dalmi dan juga banyak orang lainnya, ya. Perasaan impostor syndrome ini dikenal sebagai sindrom penipu, atau yang sering disebut para psikolog sebagai fenomena penipu. Diperkirakan 70% orang mengalami perasaan penipu ini di beberapa titik dalam hidup mereka. Menurut sebuah artikel ulasan yang diterbitkan dalam International Journal of Behavioral Science, sindrom penipu mempengaruhi semua jenis orang dari semua bagian kehidupan, wanita, pria, mahasiswa kedokteran, manajer pemasaran, aktor, dan eksekutif. Ketika mengalami sindrom ini, Anda akan merasa semua hal yang terjadi dalam hidup Anda, termasuk keberhasilan yang dicapai, hanyalah sebuah keberuntungan semata, bukan karena bakat atau kualifikasi pribadi. Gitu. Jadi mungkin kalian pernah, entahlah, menang door prize, atau masuk ke ranking 1, atau masuk ke sebuah lembaga, atau masuk ke sebuah universitas, atau masuk ke sebuah pekerjaan yang diidam-idamkan, kemudian kalian bisa masuk karena kemampuan kalian dan pengalaman kalian, begitu ya. Nah, tapi kalian ini merasa bahwa aku nggak punya apa-apa sebenarnya. Aku juga nggak bisa apa-apa sebenarnya. Jadi ketika kita dihadapkan sesuatu yang baru di dalam lembaga atau sebuah pekerjaan itu, kita merasa bahwa kita nggak bisa apa-apa, dan kita merasa bahwa aku masuk ke sini karena keberuntungan. Jadi kalau aku dikasih tugas yang beneran tugasnya, itu aku nggak bisa. Jadi aku kayak sebagai penipu seperti itu. Sebagai sebuah penipu yang masuk ke sebuah lembaga itu tadi, begitu. Jadi misalkan saya tes begitu ya, tes ke masuk ke PNS seperti itu. Kemudian saya masuk ke PNS tapi bagian hukum, bagian hakim seperti itu. Terus kemudian saya dites, aku jawab ngawur, saya jawab seperlunya aja begitu.
Saya jawab seperlunya aja begitu. Kemudian saya lulus. Mungkin bukan apa namanya, tiba-tiba saya lulus seperti itu. Terus saya merasa bahwa lu saya jawabnya ngawur. Ini berarti keberuntungan yang saya miliki. Sebenarnya pengalaman dan kemampuan kalian juga ikut andil dalam situ begitu. Terus kemudian saya masuk ke dalam lembaga PNS seperti yang saya daftar tadi, seperti di hukum begitu. Tapi saya nggak punya kemampuan seperti itu. Saya cuma coba-coba doang, terus kemudian masuk gitu ya. Nah, ketika saya masuk, terus kemudian dihadapkan oleh tugas yang memang benar-benar sesuai dengan hukum, sesuai dengan jobdesknya masing-masing, saya merasa bahwa saya nggak punya kemampuan begitu. Dan saya merasa bahwa saya sebagai penipu karena masuk di sebuah lembaga hukum di pegawai negeri sipil begitu. Itu contohnya. Dan imposter sindrom ini pertama kali diidentifikasi oleh psikolog Pauline Rose Clange dari Susan Imes pada 1978. Dalam makalah penelitiannya, mereka memiliki teori bahwa perempuan lebih beresiko terkena sindrom ini. Namun dalam perkembangannya, masalah psikologis ini juga dialami oleh pria gitu. Saat ini, impostor sindrom dapat terjadi pada siapa saja yang tidak mampu menginternalisasi dan mengaku keberhasilan dan kesuksesan yang didapatkannya, kata psikolog Audrey Ervin. Mengapa orang bisa mengalami sindrom ini? Sebenarnya nggak ada jawaban yang pasti mengapa hal ini terjadi begitu ya. Beberapa ahli memang percaya itu ada hubungannya dengan ciri-ciri kepribadian, seperti kecemasan atau neurotisme. Sementara yang lain berfokus pada keluarga atau penyebab perilaku begitu. Terkadang kenangan masa kecil seperti perasaan bahwa nilai Anda tidak pernah cukup baik untuk orang tua, atau bahwa saudara Anda lebih unggul dari Anda dalam bidang tertentu, dapat meninggalkan pengaruh yang bertahan lama. Orang sering menginternalisasi ide-ide ini bahwa untuk dicintai atau disayangi, saya perlu meraihnya begitu. Karena ada batasan-batasan yang memang dibikin sendiri oleh tatanan kehidupan manusia, tatanan kehidupan bermasyarakat begitu. Karena untuk mendapatkan sesuatu, kita harus menggapai sesuatu begitu. Dan ketika kita merasa bahwa kita tidak berusaha untuk menggapai sesuatu tapi kita mendapatkannya, nah hal-hal yang seperti itulah yang biasa disebut sindrom impostor seperti itu. Saya merasa saya enggak ngerai, saya merasa saya enggak apa-ngapain kok tiba-tiba dapat. Terus kemudian kalau saya dapat, saya merasa ada tanggung jawab di sana. Nah, padahal saya tidak mempunyai kemampuan atau mempunyai hak di sana. Jadi saya merasa bahwa diri saya ini penipu di dalam meraih sesuatu yang saya dapatkan barusan seperti itu. Nah, di sini ada ciri-ciri impostor syndrome seperti yang dikatakan Seo Dalmi dalam Startup, dalam dramanya di Korea Selatan begitu. Ada beberapa gejala yang muncul dan bisa menjadi pertanda Anda mengalami impostor syndrome. Mengutip Very Well Mind, ada beberapa gejalanya. Yang pertama, meragukan diri sendiri. Yang kedua, ketidakmampuan untuk menilai kompetensi dan keterampilan Anda secara realistis. Mengaitkan kesuksesan Anda dengan faktor eksternal, tak menghargai kinerja Anda. Ketakutan bahwa Anda tidak akan memenuhi harapan, terlalu berprestasi, sabotase kesuksesan Anda sendiri, menetapkan tujuan yang sangat menantang, dan merasa kecewa saat Anda gagal. Seperti itu. Itu adalah ciri-ciri dari impostor syndrome. Gitu. Dan impostor syndrome ini juga dimiliki oleh atau pernah dirasakan oleh semua orang begitu ya.
dan impostor sindrom ini itu sebenarnya masih belum menjadi sesuatu yang sampai mengarah ke gangguan kesehatan mental seperti itu, karena masih belum ada simptom-simptom yang mengarah ke sana, yang mengindikasikan bahwa jika dosisnya sangat tinggi atau repetisinya sangat tinggi, maka akan merubah kesehatan mental itu sendiri. Masih belum ada deh. Jadi impostor syndrome ini sama kayak deja vu, atau sama kayak gejala-gejala sindrom yang lain yang pernah dirasakan oleh manusia gitu. Jadi jangan khawatir kalau kalian pernah mengalami impostor syndrome ini, karena memang impostor syndrome ini impostor syndrome ini bisa menyerang siapapun, mau orang itu kena gangguan kesehatan mental atau enggak, seperti itu. Begitu. Oke, selanjutnya kita akan membahas lebih lanjut tentang impostor syndrome ini. Namun,

0: You are connected to Inspiradio. Happy listening.
1: Enaknya lagu apa ya? Lagi pilih-pilih lagu agar sesuai dengan temanya imposter syndrome. Tapi saya tidak punya lagu-lagu tentang penipu. Apa ya? Oke lah. Satu lagu random dari saya buat kalian dengarkan, dan jangan kemana-mana, tetap stay tune di Mental Mantel, karena pembahasan tentang imposter syndrome akan lebih luas lagi, akan lebih jauh lagi, oke? Satu lagu dari saya. Selamat mendengarkan.

Balik lagi bersama saya. Okay. Kita tetap membahas tentang impostor syndrome. Okay. Setelah satu lagu tadi pemut. Aduh, sorry ya. Nyambung kayak ini? Nyambung. Nyambung gak sih? Cek, cek. Halo, cek, oke, nyambung. Oke, setelah satu lagu tadi kita

akan bahas tentang impostor lebih jauh lagi. Begitu. Nah, kalau kalian pernah melihat film Black Swan, ya, atau kalian pernah kenal dengan Natalie Portman, Nah, dia itu pernah berpidato di depan mahasiswa di Universitas Harvard, begitu ya, ketika dia meraih gelar sarjana psikologinya dulu, saat kuliah dulu. Dia ngomong gini, bahkan 12 tahun setelah lulus, saya tetap merasa tidak percaya bahwa diri saya layak. Saya harus mengingatkan diri saya sekarang, kamu di sini karena suatu alasan. Hari ini saya merasa sama seperti saat saya masuk Harvard pada 1999. Saya merasa seperti ada kesalahan bahwa saya tidak cukup pintar untuk ada di sini. Dan setiap saya membuka mulut, saya mesti membuktikan bahwa saya bukan sekedar artis bodoh. Begitu. Dan saat berkuliah dulu, Portman mengaku kerap merasa terintimidasi oleh keberadaan banyak temannya yang dia rasa begitu pandai. Ia melewati tahun-tahun pertama di kampus mencoba membuktikan kepada orang lain dan dirinya bahwa ia serius mengambil studi di Harvard dengan cara mengambil kelas-kelas yang sulit saja. Begitu. Jadi, merasa rendah diri, merasa bahwa ini cuma keberuntungan, bukan hanya rendah diri ya. Jadi, berbeda dengan rendah diri itu dia nggak mau dianggap. Dia tahu bahwa seperti itu. Jadi dia mengerti bahwa rendah diri ini dapat membuat rasa minder begitu. Tapi kalau impostor syndrome, dia itu merasa bahwa dia penipu. Dia merasa bahwa dia ini nggak pantas ada di situ, bahwa dia merasa bahwa dia ini bukan jalan saya, ini bukan passion saya, begitu. Dan tidak hanya Portman yang pernah melakukan kemampuannya sendiri, diwartakan dekat. Sederet pesohor lainnya pun pernah mengalami hal serupa. Padma Lakshmi, pembawa acara salah satu juri Top Chef misalnya, sempat menyatakan bahwa pada musim pertama Top Chef, saya menderita impostor syndrome. Saya merasa tidak memiliki pengalaman memasak di restoran. Saya pikir saya hanya akan menjadi pembawa acara yang baik saja pada suatu waktu. Bahkan mungkin ia tidak menyadarinya, Eric Rippert, penulis dan koki asal Perancis, mengatakan kepada koki lain, tidak, Padma, punya cita rasa begitu sensitif. Maksudnya Padma ini punya cita rasa yang begitu sensitif. Sepertinya salah satu orang dengan cita rasa paling sensitif yang pernah saya temui. Saya terus mengenang kata-kata ini. Setiap kali saya merasa tidak percaya diri atau tak merasa cukup, yang notabene seringkali saya alami di tempat syuting, yang mesti saya lakukan adalah mengandalkan apa yang saya tahu alih-alih yang tidak saya pahami. Begitu. Saat memenangi Oscar berkat perannya di film Accused, Jodie Foster pun mengaku mengalami hal senada dengan Portman dan Lakshmi. Saya pikir kemenangan saya adalah suatu kebetulan yang menguntungkan, sama seperti saat saya masuk kampus Yale. Saya pikir semua orang akan menyadari kesalahan ini, dan mereka mengambil kembali piara Oscar yang saya terima, ungkapnya kepada wartawan 16 Minutes pada Desember 1999. Nah, saya harus ingatkan lagi, kita harus mengenal tentang impostor syndrome, begitu. Dan dalam situs Psikologi Today, Susan Weistang, PhD, Behavioral of Psychologist, penulis dan konsultan neuropsikologi mendeskripsikan kondisi ini. Setelah impostor syndrome pertama kali dicetuskan oleh psikolog klinis Dr. Pauline R. Klenz dan Susan Imes pada 1978, yang tadi sudah saya beritahukan bahwa hal ini merujuk kepada kondisi yang dialami orang-orang berprestasi yang tidak mampu menginternalisasi
Pencapaiannya, ketakutan akan dianggap sebagai penipu juga terus-menerus dialami oleh orang-orang ini. Bukti-bukti kesuksesan yang mereka terima dipandang sebagai suatu keberuntungan atau hal yang terjadi pada saat yang baik saja. Tidak jarang, mereka merasa bahwa kesuksesan tersebut adalah hasil dari menipu orang sekitarnya sehingga mereka dianggap lebih pintar dan kompeten daripada sebenarnya mereka pikir. Begitu. Kita memang pernah berada di keadaan yang memaksa kita berada di puncak, entah itu di puncak ketenaran, entah itu di puncak suatu lembaga, entah itu di puncak suatu organisasi, begitu ada. Ketika kita berada di sana, kita merasa bahwa kita tidak kompeten untuk melakukan apa-apa. Itu bukan berbeda dengan rendah hati yang dimana dia tidak mau atau yang dimana rendah hati ini dia tidak menginginkan hal ini terjadi begitu. Dia tidak menginginkan bahwa dia dilulukan. Tapi kalau imposter syndrome, dia merasakan bahwa dia menipu. Dia merasakan bahwa ini itu cuma kebetulan kalau saya berada di atas ini. Kebetulan kalau saya berada dalam keadaan seperti ini. Karena ketika saya berada dalam keadaan seperti ini, saya tidak merasakan bahwa saya ini kompeten untuk melakukan hal-hal tersebut. Saya cuma kebetulan didorong oleh sebuah keinginan atau didorong oleh sebuah keberuntungan begitu. Dan sejumlah psikolog mengatakan bahwa impostor syndrome jamak ditemukan dalam diri perempuan-perempuan yang mencetak prestasi tinggi atau para siswa dengan rapor gemilang. Penggagas The Leading Ladies Company, Amanda Brown, menyatakan hal yang berbeda dengan anggapan ini. Saat menjelaskan tentang impostor syndrome kepada Manchester Evening News, ia mengatakan sama seperti perempuan, laki-laki pun banyak mengalami impostor syndrome. Perkaranya, sebagian orang tidak mengenali istilah khusus terkait gejala yang mereka alami. Selain itu, menganggapan bahwa perempuan lebih potensial mengalami ini muncul karena mereka lebih mungkin mendiskusikan perasaan mereka kepada teman dan keluarga dibanding laki-laki, gitu. Karena tidak hanya logika yang bermain di situ, tapi perasaan juga untuk menganggap bahwa diri kita ini tidak berkompeten untuk masuk ke dalam suatu prestasi tertentu seperti itu ya. Nah, imposter syndrome mengakibatkan orang-orang bekerja lebih keras untuk mencegah orang mendapati mereka tengah menipu. Semakin banyak prestasi yang dikumpulkan, semakin menanjak kebutuhan untuk diterima dan diakui yang muncul dalam diri pada penderita imposter syndrome. Tidak hanya itu, mereka juga terobsesi pada gagasan bahwa mereka akan membuat kesalahan, mendapat umpan balik negatif, hingga kemudian mencicipi kegagalan. Perasaan takut mencoba hal baru juga hal yang lumrah ditemukan dalam diri orang-orang dengan impostor syndrome. Selain itu, menurut Brown, impostor syndrome juga kerap dihubungkan dengan kecenderungan perfeksionis sebagian orang. Begitu. Ketika pikiran-pikiran negatif yang dialami penderita impostor syndrome menghantui, mereka akan menghabiskan waktu dan energi untuk merundung diri sendiri dan pada akhirnya menciptakan penilaian diri rendah. Jabar Brown. Jika impostor syndrome dibiarkan berkembang, potensi gangguan psikologis lebih parah dapat terjadi. Begitu. Kecemasan, stres, bahkan depresi. Lagi-lagi ya, ujungnya kecemasan, stres, sampai depresi. Begitu. Brown juga menambahkan timbulnya impostor syndrome dipicu oleh banyak faktor. Pengalaman masa kecil, bos yang buruk, dan sejumlah pengalaman hidup lain adalah sebagian di antaranya. Begitu. Dan, apa ya, kalau kalian pernah mengalami bahwa kalian mendapatkan sesuatu yang mungkin membanggakan begitu, terus kemudian ada orang yang mengejek bahwa itu cuma keberuntungan, itu cuma aja mumpung doang, itu cuma
ya cuman begituan doang, kamu paling nipu begitu. Hal-hal yang seperti itulah yang membuat impostor syndrome akan muncul dalam waktu dekat ketika dia dewasa atau ketika dia mengalami prestasi yang sama seperti itu. Terus bagaimana cara mengatasi ini? Cara mengatasi impostor syndrome ini? Sejumlah strategi bisa dijajal oleh orang-orang yang merasa dirinya mengalami impostor syndrome. Ya, jadi ya memang ini nggak pasti atau memang ini tidak apa ya, tidak paten seperti itu karena berbagai kehidupan manusia yang berbeda, mungkin berbeda juga cara penanganannya begitu. Tapi ini bisa menjadi referensi yang bisa kalian apa namanya, bisa kalian coba seperti itu. American Psychological Association ya, saya ngutip dari situs American Psychological Association. Strategi pertama yang bisa dilakukan adalah menceritakan pengalaman ini kepada orang-orang yang dianggap kredibel. Siswa kepada mentor misalnya. Saat menyadari bahwa kondisi yang dialaminya normal dan secara bersamaan, irasional, mereka dapat mencoba strategi berikutnya, yakni berbalik dan mengenali baik-baik kepakarannya. Mencari bantuan dari orang-orang yang lebih pengalaman saja nggak cukup. Terkadang bekerja dengan orang-orang yang kemampuannya masih berada di bawah penderita impostor syndrome bisa membantu mereka menyadari bahwa ada hal-hal yang mereka kuasai betul. Melihat kembali catatan perjalanan sebelum mencapai kesuksesan atau memperoleh sebegitu banyak pengetahuan dan pengalaman juga bisa menjadi dorong internal untuk mengatasi impostor syndrome begitu. Memang agak sulit dimengerti untuk impostor syndrome ini karena mungkin beberapa dari kalian sudah lupa pernah mengalami kejadian impostor syndrome, atau beberapa dari kalian yang tidak pernah mengalami impostor syndrome karena memang impostor syndrome ini sangat dekat hubungannya dengan rendah hati, sangat dekat hubungannya dengan minder seperti itu. Karena dengan adanya impostor syndrome, kalian merasakan bahwa kalian ini merasa kalau kalian tidak berada di jalur yang pas seperti itu, di jalur yang seharusnya seperti itu. Dan setiap kali impostor syndrome menyerang, ingat kembali hal-hal yang orang katakan tentang kesuksesan yang telah diraih seperti yang dilakukan Laksmi. Yakinkan diri bahwa pencapaian-pencapaian yang ada bukanlah berkat menipu orang sekitar. Kalaupun saat ini atau pada masa depan kegagalan menghampiri, orang-orang yang merasa impostor syndrome patut mengingat bahwa tidak ada satu orang pun yang sempurna begitu. Jadi kalau kalian dapat prestasi atau kalian dapat sesuatu yang membanggakan, tenang aja. Kalian dikit atau banyak, kemampuan, pengalaman, dan keberuntungan kalian itu semuanya bekerja menjadi satu untuk kalian mendapatkan prestasi tersebut, untuk kalian mendapatkan keinginan tersebut gitu. Dan Susan A. Imes menyarankan orang-orang dengan impostor syndrome untuk mengubah cara berpikir mereka tentang kesuksesan dengan melakukan beberapa hal. Misalnya, alih-alih menghabiskan 10 jam mengerjakan tugas, mereka bisa memotong 2 jam dari berfokus pada hal yang sama. Semakin lama orang menghadapi pekerjaan, makin berkembang kecenderungan perfeksionis dan pikiran-pikiran takhayul semacam pekerjaan saya belum cukup sempurna dan mesti diperbaiki lagi. Cara lainnya, sodorkan draft pekerjaan yang sedang ditangani kepada teman untuk dikomentari. Ini akan menghindari potensi justifikasi pemikiran negatif yang membaca di kepala para penderita impostor syndrome. Yang intinya adalah kalian harus ngomong, kalian harus cari bantuan keluar. Karena kalau kalian menyelesaikannya sendiri dari dalam, bisa, mungkin bisa menjadi solusi seperti itu. Tapi itu bisa jadi
bumerang buat kalian, dan kalian bisa menjadi lebih depresi karena tidak menemukan jawabannya dalam diri kalian, dan kalian mungkin harus pergi keluar untuk mencari bantuan orang lain, kepada teman oke, kepada teman, kepada siapapun yang ada atau yang dekat dengan kalian begitu. Dan berhubung kalian sedang menonton, kok menonton sih, kalian sedang mendengarkan Mental Mantul, kalian bisa langsung curhatkan apa saja, atau kalian bisa langsung konsultasikan apa saja, yang walaupun bukan imposter syndrome, atau walaupun bukan impostor yang berada di Among Us, it's okay, kalian bisa langsung konsultasikan kepada saya di sosial medianya inspiradio.id begitu. Karena banyak banget anak-anak yang sebenarnya pengen konsultasi ke seseorang seperti itu ya, karena konsultasi ke seseorang memang butuh waktu untuk mengenal lebih dalam begitu, karena nggak mudah untuk konsultasi kepada seorang, saya ngerti itu, makanya saya selalu hadir di setiap Selasa untuk menemani kalian bahwa kalian juga harus bisa kenal saya lebih dekat dan bisa untuk meluapkan semua apa yang ingin kalian konsultasikan seperti itu. Gak perlu takut atau gak perlu rahasianya bocor. Karena memang di dalam kaidah kesehatan mental itu tidak boleh mengharuskan orang untuk menguak aibnya begitu. Yang artinya adalah kalau kalian misalkan punya sesuatu yang ingin dikonsultasikan atau dicurhatkan, kalian bisa merubah nama kalian, kalian bisa menyembunyikan nama kalian, dan it's safe with me. Gitu. Rahasiamu akan aman sama saya begitu. Dan sebenarnya imposter syndrome atau gejala-gejala gangguan kesehatan mental yang lain ini sebenarnya bukan aib yang harus ditutupi begitu ya. Tapi sebenarnya itu adalah hal-hal yang memang harus dibicarakan kepada seseorang yang terdekat begitu, karena memang masalah kesehatan mental ini adalah masalah yang serius seperti itu. Salah satunya juga imposter syndrome begitu. Dan buat kalian-kalian juga yang ingin yang ingin mendengarkan Inspiradio yang kontennya bukan Mental Mantul, mungkin konten yang lain di Inspiradio, ada banyak sekali konten yang lain yang memang bagus seperti itu. Dan kalian misalnya, oh udahlah gak usah Mental Mantul, yang lain aja, ada semua di inspiradio.id. makanya kalian kalau mendengarkan inspiradio.id, kalian ajak teman, keluarga, sahabat, semuanya untuk mendengarkan inspiradio.id gitu. Dan jangan lupa untuk follow semua sosial media inspiradio.id gitu. Wah ini udah pas banget buat penutupan. Belum selesai. Oke, kita kembali lagi. Merefleksikan pengalamannya sebagai salah satu penderita imposter syndrome, Portman berkata, kadang ketidakpercayaan diri dan perasaan kurang berpengalaman mengarahkan kamu untuk mengamini ekspektasi, standar, atau nilai orang-orang lain. Namun kamu perlu mengendalikan perasaan tersebut agar bisa mengukir sendiri jalanmu, jalan yang bebas dari beban, mengetahui bagaimana sesuatu seharusnya menjadi jalan yang mendefinisikan sendiri atas dasar alasan-alasan tertentu. Prestasi akan tampak indah saat kamu tahu kenapa kamu melakukan sesuatu untuk memperolehnya, dan bila kamu tidak mengetahuinya, prestasi bisa jadi jebakan mengerikan begitu. Kak, aku nggak pernah dapat prestasi nih, apakah aku bisa mengalami imposter syndrome? Ya bisa dong, bisa, semuanya bisa. Setiap kejadian, setiap sesuatu yang kalian
capai, itu imposter syndrome bisa menghantui seperti itu. Kembali lagi kepada gejala sindrom impostor, gejala-gejala yang dialami oleh sindrom impostor ini, impostor syndrome ini, yang merasa sebagai seorang penipu dan takut dirinya akan ketahuan, begitu ya. Aduh, ini banyak banget notifikasi. Oke. Sulit menginternalisasi kesuksesan diri sendiri dan ragu pada kemampuan sendiri. Nah, jika dibiarkan, gejala-gejala dari sindrom ini tentu dapat mengganggu performa si penderita dalam kehidupan nyatanya. Misalnya dalam dunia kerja, ia mungkin akan merasa khawatir performanya, performanya tidak bisa mempunyai ekspektasi rekan juga atasan. Rasa khawatir yang seperti ini juga menyebabkan seorang berhenti melakukan hal-hal yang lebih menantang karena mereka takut melakukan kesalahan. Begitu. Dengan begitu, mereka akan mandek di tingkat itu-itu saja karena hanya mengerjakan sesuatu yang standar. Begitu. Dan kalau misalkan ini sebagai klasifikasi gangguan mental seperti yang saya katakan tadi, ini bukan sesuatu yang dapat diklasifikasikan sebagai gangguan mental karena agak jauh ya menuju ke arah depresi atau menuju ke arah kecemasan seperti itu. Cuman tidak menutup kemungkinan bahwa imposter syndrome ini menuju ke arah depresi dan gangguan kecemasan seperti itu, karena apapun, kejadian apapun atau pengalaman apapun yang dimiliki manusia, jika mengarahnya kepada kecemasan dan gangguan kesehatan mental, itu bisa menjadi sebuah penyakit tertentu seperti itu. Karena ini masih sindrom, masih simptom, masih sebuah gejala, di mana gejala-gejala ini bisa diklasifikasikan sebagai sebuah apa ya, simptom baru, sebuah penyakit yang baru dengan beberapa ciri-ciri yang berbeda seperti itu. Oke, kita lanjut. Oke. Dosen Fakultas Psikologi UGM menjelaskan bahwa ada sejumlah faktor yang memicu terjadinya sindrom impostor. Salah satunya adalah pola asuh keluarga yang terlalu mengedepankan pencapaian intelektual dan tidak mengajarkan makna kesuksesan. Dan tidak mengajarkan makna kesuksesan dan juga kegagalan begitu. Akan ada perbandingan antar anak atau saudara dan ini menjadi bibit mengembangkan imposter syndrome, di mana anak merasa apa yang dilakukan tidak pernah cukup baik begitu. Hal lain juga bisa memicu sindrom ini adalah adanya tuntutan dari masyarakat terkait kesuksesan. Untuk mencegah mengalami sindrom ini, Nuning selaku dosen Universitas Universitas Gajah Mada, Fakultas Psikologi, menyebutkan beberapa kiat kunci. Kuncinya terletak pada upaya menumbuh kembangkan pemahaman atas diri sendiri. Jika kesempurnaan bukan hal yang utama, yang terpenting adalah melakukan yang terbaik. Selain itu, penting juga untuk bisa mengenali dan menghargai kemampuan diri sendiri. Selain itu, berani menceritakan perasaan dan keraguan yang dialami pada orang yang tepat dan bisa dipercaya. Jika diperlukan, seseorang dengan sindrom imposter bisa mendatangi layanan psikologi dan untuk membantunya keluar dari masalah ini. Kuatnya pemikiran yang keliru, imposter sindrom memerlukan intervensi psikologis yang terstruktur, misalnya dengan terapi kognitif. Terapi kognitif behavioral untuk memperbaiki kekeliruan dalam berpikir dan merespon lingkungannya begitu.
Itulah tadi pembahasan tentang sindrom impostor. Begitu. Bagaimana menurut kalian? Apakah kalian pernah mengalami tentang impostor sindrom? Apakah kalian pernah mengetahui bahwa ada seseorang yang mengalami impostor sindrom, ataukah kalian menjadi pelaku seseorang mengidap impostor sindrom? Begitu. Kalau kalian mau komentar, silakan komentar. Kalau kalian mau request, silakan request. Sekali lagi, request dan konsultasi bisa langsung dijawab. Bisa langsung saya jawab secara pribadi tanpa harus mengenalkan identitas kalian. Begitu. Dan sudah sampai di penghujung acara bahwa mental mantul hari ini sudah harus selesai. Minggu depan mental mantul akan kembali lagi dengan pembahasan yang lebih menarik, dengan pembahasan yang lebih menggugah psikologis kalian, begitu. Dan kalau dan jangan lupa, kalau kalian ingin request, kalau kalian ingin kirim salam, kalau kalian ingin berbagi informasi, kalau kalian ingin konsultasi, langsung aja di inspiradio.id. Dan kalau kalian pengen segala masalahnya, segala unek-uneknya dikeluarkan, bisa langsung komen di sosial medianya inspiradio.id. Dan jangan lupa untuk selalu mengikuti sosial medianya inspiradio.id dan selalu mendengarkan inspiradio.id dan ajak teman, keluarga, sahabat untuk mendengarkan inspiradio.id. Begitu. Oke, tetap semangat dan tetap menginspirasi karena kita sang inspirator. Itu. Oke, saya Mencayan. Dan selamat. Sorry. Lagi cari lagu ini buat penutupannya. Dan selamat malam. Selamat beristirahat. Saya Ian. Minggu depan akan kembali lagi. Oke. Jangan lupa untuk tetap menginspirasi. Jangan lupa untuk tetap riang. Jangan lupa untuk tetap menjaga kebahagiaan agar mental Anda menjadi mental yang mantul, begitu. Oke. Saya Ian. Assalamualaikum.

gimana kalian bisa dengerin lagu-lagu yang asik dengan enggak kuota yang enggak terlalu banyak makan kuota kalian. Terus ya cun and streaming out penuh inspirasi tiap harinya dan lebih motivasi tentunya menghibur kalian dimanapun dan kapanpun. Mau denger lagu yang asik, cun aja di Inspir Radio. Gimana kalian bisa dengerin lagu-lagu mantap, lagu-lagu domestik, dan juga lagu ini mungkin yang kalian suka, yang pengen denger, lagu-lagu lama. Pokoknya, cek aja di inspiradio.id, dan kalian bisa langsung dengerin radio Inspir Radio, dimanapun dan kapanpun. Ketik tanda seru request, atau ketik tanda seru komen untuk komentar kalian. Untuk cek URL, klik aja di

lebih seru stream di URL tersebut di aplikasi VLC, Winamp, dan kalian langsung bisa dengerin SP Radio dimanapun dan kapanpun. SP Radio, semangat baru, inspirasi baru. Saya Robby dan Anda mendengarkan SP Radio, inspirasi tanpa batas.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Halo sobat inspiratif.
2: Halo sobat inspiratif.
3: Hai sobat inspiratif.
4: Halo sobat inspiratif semuanya.
5: Halo sobat inspiratif.
6: Halo sobat.

0: Sobat Inspiratif.
1: Halo Sobat Inspiratif.
2: Halo Sobat Inspiratif.
3: Sobat Inspiratif, Inspir Radio dimanapun Anda berada.
4: Sesuai anjuran pemerintah,
0: buat bekerja di rumah,
5: ibadah di rumah, jangan lupa cuci tangan pakai sabun,
0: social distancing,
6: terus
7: physical distancing,
6: terus pakai masker.
8: Gunakan masker kalau memang kita harus keluar rumah.
4: Penting itu, penting.
6: Dan yang terpenting,
3: kami dari Inspir Radio berharap semua sobat inspiratif tetap semangat.
5: Makan banyak vitamin kalau misalkan memang bisa.
2: Jaga kesehatan ya.
4: Makan yang teratur, 4 sehat 5 sempurna.
7: Punya motivasi hidup yang tinggi.
0: Always berpikir positif.
8: Dan lagi kita juga ucapin terima kasih
3: pada tim kesehatan
7: untuk menyelamatkan kita nih yang lagi sakit. Dan menyelamatkan, banget sih.
4: Cut. Salah.
3: Keliru, Cuk.
4: Pandemi ini bakalan berakhir.
9: Pandemi ini berakhir. Amin.
0: Dengerin kaminya dari rumah aja ya.
9: Dan kami juga siaran di rumah aja.
2: Inspir Radio.
5: Radio.
8: Inspir Radio.
7: Well, Inspir Radio.
9: Inspir Radio.
3: Inspir Radio.
6: Inspir Radio.
0: Inspir Radio.
4: Inspir Radio.
10: Inspir Radio.
11: Inspirasi tanpa
4: batas.
12: Hi Sobat Inspirative. Don't forget to follow our Twitter at Inspiratoid. Like our fan page, Inspiratoid. Follow our Instagram, Inspiradio. Visit our website at www.inspiradio.id. And be inspiring people.

0: can enjoy. Yo, what's up guys, this is Chax and welcome to Chaxrayzation channel. Oke, untuk video kita kali ini gua akan membahas tentang
1: YouTube lebih dari TV.
0: Ya, itu yang mau kita bahas gitu. Ada beberapa juga yang nanya opini tentang kita. Kira-kira baik gak sih itu video atau buruk gak sih? Membawa dampak buruk gak sih? Nah, kalau dari opini gue pribadi, sebenarnya sih fine-fine aja ya. Mereka upload video seperti itu, namanya juga art ya, seni, nyanyi gitu. Nah, di sini kita akan ngebahas mulai dari genre lagunya dulu, bro. Sebenarnya genre dari lagu ganteng-ganteng swag itu apa sih? Ya, genrenya adalah hip hop. Yang lebih ke spesifik lagi adalah rap. Rap hip hop gitu. Rap hip hop berbeda dengan MC hip hop, bro. Kalau MC hip hop itu kan dia lebih seperti kayak nyanyi mengikuti ritme lagu, tapi untuk kesenangan crowdnya dia, untuk kesenangan mereka sendiri. Kayak contohnya Sekoji, Iwake gitu kan.
2: Mau cepat di jalanan Gojek, mau pesan makanan Gojek, yang selalu sedia tuh berpacu.
0: Ya, nah hip hopnya tuh cuman buat senang-senang aja. Young Lex adalah hip hopper juga, tapi dia bukan ke MC, melainkan rapper. Nah, rapper itu dia lebih seperti kayak battle. Dia singnya, nyanyinya itu lebih ke battle, yaitu lebih ke mengkritik atau mengsarkes suatu sikap dengan karya, dengan nyanyi. Jadi ya wajar-wajar aja kalau dalam lagunya itu kadang ada kata-kata kasar, kata-kata tidak senonoh dan lain-lain gitu. Seperti contohnya kayak banyak di luar sana kayak Eminem dan lain-lain gitu ada diselipin kata-kata. Yah, sebagainya lah gitu. Kenapa wajar? Karena emang udah kulturnya begitu, bro. Nah, tapi di sini banyak yang salah mengartikan kalau lagu itu ya katanya ya yang tadi gue bilang banyak mengandung kata-kata kasar, kata-kata mencaci gitu-gitu. Padahal ya mereka nggak tahu kultur aslinya gimana gitu ya. Mau gimana lagi, biasa denger lagunya apa koplo ya, apa lagu koplo gitu-gitu, denger lagu pop Melayu ya kan,
3: iya.
0: Apa kangen band, denger lagu kamu kangen band ya, gimana dicekokin lagu rap susah, dia nangis gitu.
3: Yang dihina penyanyinya.
0: Sedangkan ada beberapa juga yang mengait-ngaitkan antara YouTube lebih dari TV. Emang ya, emang YouTube lebih dari TV nggak?
3: Agak.
0: Kan YouTuber goblok lu, iyain aja udah.
3: Iya, iya bagus YouTube lebih dari TV lah. Kontennya iyalah YouTube kemana-mana.
0: Yo. Adapun YouTube lebih dari TV apakah benar atau tidak, itu tergantung sama perspektif lu sendiri, bro. Tergantung cara lu menilai seperti apa. It's okay YouTube lebih dari TV. Kalau dibandingin ya, di compare TV-nya itu acara-acara seperti naga terbang, buaya buntung, siluman buaya buntung, terus apa lagi?
3: Harimau jadi serigala.
0: Ya, harimau jadi serigala, orang jadi macan. Ya, YouTube lebih dari TV kalau di-compare dengan acara atau program-program acara seperti itu. Tapi gimana kalau YouTube di-compare oleh program acara TV seperti National Geographic, Discovery Channel, HBO, ESPN, beIN Sport, Fox Movies, MGM, dan lain-lain, ya nggak? Gimana? Apakah lo masih bisa bilang YouTube lebih dari TV? Begitu juga sebaliknya, bro. Apakah TV selalu di atas YouTube? Kalau di-compare dengan channelnya

0: Ya, PDPI, Good Mythical Morning, Higa Higa, Corridor Digital, Rocket Jump,
1: Video Copilot.
0: Nah, Video Copilot, Markiplier, dan lain-lain. Apakah kalau dibandingin dengan TV itu YouTube masih di bawah? Enggak kan? Ya. Jadi sesuai perspektif masing-masing, dan enggak bisa lo menyamakan kalau YouTube itu kontennya selalu jelek, TV selalu jelek. Enggak, bro. Dan di sini gue juga sempat mengajukan pendapat kepada kalian semua tentang YouTube lebih dari TV. Pendapat lo apa sih? Cari duit di YouTube biar masuk TV. Kalau gue punya duit, ngapain gue masuk TV?
1: Mendingan gue buka nasi padang.
0: Boom! Typical YouTubers Indonesia. YouTube masih bisa nonton kartun, TV udah sinetron mulu. YouTube emang lebih dari TV, tapi gaji TV lebih dari YouTube. Pendapatan PDPI aja lo tau gak? Sekali dia satu bikin video gitu bisa dapat 50-60 juta rupiah satu video. YouTube lebih dari TV. Kalau dilihat dari channel si nomor satu gaming YouTube, menurut dia sih emang lebih buruk. Oh! TV buat promosi.
1: Oh! TV gua nggak buffering.
0: Oh! Cakra lebih dari Rando. Oh! Yang bermanfaat di YouTube itu cuma tutorial, sharing ilmu macam channel Agung Habsyah. Dan mungkin sosial eksperimen yang bertema positif dan tersirat pesan moral di sana. Selebihnya cuma vlog, sama aja kayak TV lo nonton kegiatan artis dari sahur sampai buka. Gaming channel oke lah hiburan, tapi kalau bawahnya kayak
1: ya,
0: gue gak setuju. Cause audience gaming itu banyak di bawah umur, nggak sesuai sama yang bang. Ya, sering ngucapin di videonya. You know lah, sorry ya bang.
1: Ya.
0: Oke, okay, gini bro. Di sini ada yang bilang katanya cuma vlog kayak lu nonton kegiatan artis. Bro, vlog itu bukan emang daily vlog itu sudah pasti vlog. Tapi vlog itu nggak harus daily vlog. Ngerti nggak? Untuk lebih lengkapnya lu bisa tonton videonya si Kevin Anggara deh ini nih. YouTube lebih dari TV kalau dipergunakan dengan baik dan benar, buat nyari tutor dan lain-lain agar lebih jelas. Tapi kalau dipergunakan ke yang nggak benar, ya sama aja kayak pembodohan yang ada di TV. True bro, you the fucking true bro, the fucking true bro. YouTube lebih dari TV kalau TV ada pihak penegurnya, sedangkan YouTube pihak penegurnya OP warnet. Oh! Kita nggak bisa menentukan jelek atau baiknya TV dari satu tayangan. Begitu juga YouTube. TV ada kekurangan dan kelebihannya, YouTube ada kekurangan dan kelebihannya. Tuh, dengerin bro. Oke, YouTube emang lebih luas dari TV. Soalnya dia tingkatnya udah internasional. Nggak kehitung konten-konten yang ada di YouTube. Nggak seperti TV yang kontennya diarahkan dan programnya cuma itu-itu aja. Jadi menurut aneh sih YouTube lebih dari TV dari luasnya konten. Jadi tinggal kita yang pilih konten yang mau kita tonton. Kalau soal baik buruknya konten, ya sesuai kitanya aja, kan kita yang pilih. Nah, benar kan? Benar. Oke, itu beberapa pendapatnya bro. Pendapat dari yang gua ajukan ke Facebook gua pribadi, yaitu tentang pendapat pendapat lu gimana sih kalau tentang YouTube lebih dari TV gitu. Sebenarnya ada ratusan orang yang berkomentar, tapi di sini gua seleksi yang ya menurut gua yang unik-unik lah, jawabannya unik-unik dan berbobot lah gitu. Nah, di sini gua mau menyampaikan juga ada beberapa komentar yang bilang katanya kalau YouTubers itu dia lebih suka nyari duit, ya kan, daripada kualitas gitu. Sekarang gini bro, sebenarnya YouTubers itu bukan hanya gua, Mangaps, Andovi, Dalopes, Jovia, Yonglek, Bayuska, gitu-gitu. YouTubers itu sebenarnya kita semua nih. Jadi kita ini adalah content creator, sedangkan kalian watchers gitu kan, yang di YouTube. Nah, kalau lo bilang YouTubers, ya lo termasuk YouTubers dengan lo mengakses YouTube, ya lu YouTubers gitu. Tapi di sini lebih spesifik lagi katanya konten kreator seperti kita ini lebih mementingkan sebuah uang ya kan daripada kualitas. Gini loh. Jadi mereka nih konten kreator termasuk kita itu bukan badut kalian yang harus dihibur sepanjang waktu, sepanjang minggu, setiap minggu gitu-gitu tanpa ada payback, tanpa ada feedback, tanpa ada timbal baliknya gitu. Jadi ya kalau mereka cari uang dari konten mereka itu, menurut gue sih wajar-wajar aja, lumrah-lumrah saja gitu. Selagi masih diambang batas normal, ya nggak? Toh, halal ini ya nggak haram kan? Gini loh, mereka konten creator nggak bisa kenyang hanya dari like, comment, share, dan subscribe kalian. Adapun kualitasnya adalah selera kalian sendiri guys. Jadi yang menentukan kualitas itu jelek atau baik, bagus, berkualitas, itu kalian sendiri. Oke guys, kurang lebihnya sekian aja vlog gua kali ini, vlog kita ya. Semoga video ini bermanfaat dan menambah wawasan buat kalian semua di rumah. Dan jika kalian mempunyai opini-opini lain selain dari apa yang gua ungkapkan tadi, kalian bisa aja komen di bawah ini, oke? Put your comments below. And also one thing that you have to know, I talk like this for it doesn't mean I'm on their side. On Yonglek side, Skin Indonesian 24 side. No. I'm just telling the truth, you know? And I'm even been getting piss off all of this. I just say what I know and I just share what I experience. Got it? Dan juga, gua membuka pertanyaan buat kalian semua yang mau mengajukan pertanyaan-pertanyaan kalian ke gue, ke Chakraization. Kalian bisa langsung aja submit pertanyaan kalian di ASFM/Chaks dengan hashtag AskChaks. Dan pertanyaan-pertanyaan kalian nanti akan gue bacakan di vlog selanjutnya, bro. Dan juga jangan lupa Chakraization saat ini sedang mengadakan giveaway Dota 2, bro. Wis, mantep gak tuh?
1: Wow.
0: Yang berhadiahnya The International Compendium Battle Pass, Arcana, Set Immortal, dan set-set random lainnya gitu. Nah, buat kalian yang pengen bergabung, pengen ikutan giveaway-nya, kalian bisa langsung aja cek player-nya di mana ya? Lu tertutupan lu apa ya? Di sini, bro.
1: Tuh.
0: Nah, gitu. Dan untuk lebih lengkapnya, kalian bisa langsung aja cek link di description di bawah ini ya. Oke guys, sekian dulu dari gue, dari kita Chakraization. So, I'm Chaks.
1: I'm Malabs.
0: See you next time. See you, bye-bye.

0: lagi.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Halo Sobat Inspiratif.
3: Halo Sobat Inspiratif.
4: Hai Sobat Inspiratif.
5: Halo Sobat Inspiratif semuanya.
6: Halo Sobat Inspiratif.
7: Halo Sobat Inspiratif.
8: Halo Sobat Inspiratif.
9: Halo Sobat Inspiratif.
1: Sobat Inspiratif, Inspi Radio dimanapun Anda berada.
7: Bulan Ramadan kita tahun ini adalah
2: beda dari tahun-tahun yang sebelumnya.
8: Karena apa? Sesuai anjuran pemerintah.
7: Buat bekerja di rumah,
10: ibadah di rumah, jangan lupa cuci tangan pakai sabun,
7: social distancing,
5: terus
6: physical distancing,
5: terus pakai masker.
2: Gunakan masker kalau memang kita harus keluar rumah.
8: Penting itu, penting.
5: Dan yang terpenting,
1: kami dari Inspi Radio berharap semua sobat inspiratif tetap semangat.
10: Makan banyak vitamin kalau misalkan memang bisa.
9: Jaga kesehatan ya.
8: Makan teratur, 4 sehat 5 sempurna.
6: Punya motivasi hidup yang tinggi.
7: Always berpikir positif.
2: Dan lagi kita juga ucapin terima kasih
1: pada tim kesehatan
6: untuk menyelamatkan kita nih yang lagi sakit. Dan menyelamatkan, susah banget sih.
8: Cut, salah.
1: Keliru, cuy.
8: Pandemi ini bakalan berakhir.
3: Pandemi ini berakhir, amin.
6: Kami dari Inspi Radio
8: mau mengucapin selamat menunaikan ibadah puasa
2: 1441 Hijriah.
9: Semoga puasanya lancar,
3: pahalanya meningkat,
10: gak bolong-bolong.
7: Dengerin kaminya dari rumah aja ya.
3: Dan kami juga siaran di rumah aja.
9: Inspi Radio.
8: Radio.
2: Inspi Radio.
6: Well, Inspi Radio.
3: Inspi Radio.
1: Inspi Radio.
5: Inspi Radio.
7: Inspi Radio.
8: Inspi Radio.
2: Inspi Radio.
5: Inspirasi tanpa
8: batas.
11: Hi Sobat Inspirative. Don't forget to follow our Twitter at @inspiratory. Like our fan page, @inspiratory. Follow our Instagram, @inspiradio. Visit our website at www.inspiradio.id and be inspiring people.

ngomong. Waktu sudah menunjukkan jam 11 malam, tapi para undangan belum juga pulang.

0: Banting tak keluar lagi. Para undangan di luar yang mau pamit pulang, kesal menunggu pengantin yang katanya salin. Padahal Jang Karim dan Nyi Imas di kamar sudah tidur pulas habis tempur kecapean.
1: Itulah pengantin kurang ajar. Cukup sekian persembahan dari kami. Salam manis Pul Sumang dan kelompok repot. Selamat malam, sampai jumpa lagi dan terima kasih atas perhatian Anda semua. Dadah.

0: Chico.
1: What the?

0: Ini teman-teman sekelas apa gimana nih video?
1: Enggak,
0: sekelasnya beda-beda ya?
1: Iya, beda.
0: Oh, cuma bareng di absor aja.
1: Iya.
2: Terus gimana nih setelah di absor apa yang didapat?
1: Dengan power aku banyak berkembang.
0: Oke, wah, pokoknya mendidik menjadi superstar ya.
2: Pas.
0: Absor. Dan setelah tadi kita punya beberapa penampilan menarik, nanti setelah ini, setelah di junior, kita masih tetap di Surabaya. Kita ada di
2: Angel.
0: Di Angel ya.
2: Ini sebagai penutup, maksudnya penutup dari rangkaian ini ya.
0: Iya, dari artis aksor kompilasi ya.
2: Kita akan pilih 3 terbaik.
0: 3 terbaik untuk dibawa ke RCM. Pastinya pengen gak deh? Pengen banget. Kamu sama Om Dani.
2: Coba deh disapa dulu.
1: Halo Om Dani.
0: Halo.
2: Oke, sudah siap
0: ya? Oke, kita sambut penampilan dari The Junior.

Radio, inspiration.

mosok sih isok ta wis kadung e wangel banget gitu, dan beragam pernyataan berkonotasi pesimistis buka bahkan apatis yang acuh tak acuh gitu. Seperti ini mungkin menjadi gambaran bahwa orang tua pun sudah ada pada titik jenuh dalam berupaya kuratif menangani anak-anak mereka yang sedang dalam lingkaran gadget addict. Namun tidak kemudian kondisi ini menjadikan kita sebagai orang tua lebur dalam keputusasaan pengasuhan dan kerumitan problematika di dalamnya. Untuk itu, detoksifikasi gadget ini pun menjadi sebuah treatment yang sudah segera selayaknya kita coba sebelum kondisi gadget adik ini menjadi semakin merapukan karakter anak-anak kita. Detoksifikasi gadget menjadi program utama yang pernah diterapkan oleh pemerintah Korea Selatan untuk mengatasi anak dan remaja dengan permasalahan kecanduan internet dengan mendirikan camp detoksifikasi sejak 2014. Kita dapat mengadopsi upaya yang dilakukan camp dalam menangani anak dengan fokus pada kegiatan dan aktivitas apapun yang intinya membatasi anak untuk berinteraksi dengan gadgetnya melalui beberapa treatment yang diberikan. Mengajak anak untuk kembali beraktivitas ke alam, kayak olahraga, bermain, menggambar, beternak, berkebun, memancing, merupakan langkah yang efektif untuk mengalihkan perhatian mereka dari gadget. Kegiatan konseling yang diterapkan oleh camp dapat kita adaptasi dengan cara sering mengajak anak untuk berdialog, ngobrol bareng, mendongeng, atau sekedar bercerita tentang apapun yang dialami anak hari ini, terlebih saat anak menjelang tidur menghadapi hari raya gitu kan. Karena banyak banget orang-orang yang terlalu sibuk mempersiapkan.